kataya seba mnasa timamia abi wuni aminye anakwana mechenu tifuni mewurandi.